Laguna Bakiandu, Fava Vala, Eto, Chef Shena, Rendato, Tu Luam Quava, Tulum Blipe, Niala Hadi, Faena, Fulanga, Aprili, Manuka Fulura Maranha, Manenga Tierra Mandreni, Shuk Pema Tuarai, Shandri, Taftita Vana. Hanga zarin kul sanya tiat masia tambuni. Shadi saper hab nun tau bau bau. Shalamanga nun kitu ni kau ulu afara. Lehata ngasi mangau. Aun bish karan tuiti. Lehata dia bunen reban. Aun tran tuiti. Lehata ngafara sangau. Aun bish karan mienga. Ewan tua valeu. Mangenga fit tirna. Luari variari.

0: Sofera, andao andeha fataritsika?
1: Andeha aiza marina moa tsika?
0: Andeha hitsangatsangana any an-danitra?
1: Ho any an-dranitra?
2: Any an-danitra!
1: Lalina indray zany ka ty
3: Orisakaiza